Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Produa Serui. Suara kreativitas, jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus satu koma lima FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 4 pukul 11 ya teman Pro 2, 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Bareng Bang Dul, Bang Dul yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 5 sore nih teman Pro 2. Dan untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang yang cerah ini, saking cerahnya membakar kulit-kulit sampai ke dalam-dalam tulangnya teman Pro 2. Bicara dalam-dalam membakar suasana di hari ini nih teman Pro 2, Bang Dul ingin sekali dengerin lagunya, lagu Latin, berbau-bau Latin di siang ini nih teman berdua. Jadi kayaknya Bang Dul bakal puterin lagu kebanggaan kita semua. Ada lagu yang identik dengan Lamine Yamal dari Spanyol nih teman berdua. Ada lagunya Don Miguelo dengan judul Ike Fue untuk kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM, RRI Producer Wih, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, masih bareng Bang Dul. Bang Dul masih terus temani kamu nih, teman Produa, di pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur nih, teman Produa. Dan bagi kamu, selamat siang untuk kamu semua. Selamat beraktivitas dan selamat mencari makan. Waduh, kayaknya ini cocok ini makan siang. Boleh makan siang nih teman Produa. Sebentar di jam 1 Bang Dul bakal share-share info, info terkait dengan dunia olahraga nih teman Produa. Mungkin kami yang saat ini lagi masak, menyiapkan makanan nih teman Produa untuk saudara-saudara kalian, mungkin adik kakak, bapak, mama. Waduh, itu adalah calon idaman-idaman mantu idaman ya teman Produa. Dan kam yang lagi beraktivitas bekerja nih teman Produa, kam terlalu andalan, terlalu jagoan, wih di jagoan, kam pejuang rupiah terandalan, terfavorit, wih apaan itu nih teman Produa. Bang Dul masih terus temani kam nih teman Produa. Bang Dul sebenarnya tidak terlalu pandai berbacot-bacot ria nih teman Produa, takutnya blunder itu saja ini teman Produa. Pokoknya Bang Dul masih terus teman di kam nih teman Produa di hari ini di pukul 11.22 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul bakal putarin lagunya dari Aldo Bisi dengan judul I Want You featuring Adam Hawa ya teman Produa, dan juga Nick Young Money almarhum ya teman Produa, bakal hadir di ruang dengar teman Produa I Want You dari Aldo Bisi nih teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Wiliano dengan Kutus Galanya. Waduh, baru saja kita dengar di Teman Pro 2. Bang Dul masih terus temani kami di Teman Pro 2 di pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul bakal temani kami sampai nanti di jam 5 sore ini, Teman Pro 2. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pukul 13 atau jam 1 siang itu sudah ini ya teman Pro 2, sudah diguyur hujan nih teman Pro 2, lagi di Kota Suri lagi diguyur hujan, jadi kurang bersemangat kita nih teman Pro 2. Untuk membangkitkan suasana siang ini, biar kasih semangat di cuaca yang tidak semangat ini ya teman Pro 2, Bang Dul bakal putarin playlist yang pastinya bakal buat membara, membakar, menyala kita di siang ini nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM Early Producer Lui, teman terbaik kamu. Ya teman produk, pukul 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini abang dulu berbagi info lagi nih teman produk ya. Ada info kali ini satu jam ke depan kita akan menginfokan terkait dengan dunia olahraga. Tapi kali ini, saat ini, detik ini, Bang Dul bakal share info terkait dengan dunia pertinjuan nih teman Pro 2. Pergelutan, ada Fundora yang berpotensi naik ring Oktober untuk mempertahankan gelar juaranya nih teman Pro 2.

Nah, teman Prado, bagi kamp pecinta World Boxing Council atau WBC menyebutkan kali ini ada juara dunia kelas super welter Sebastian Fundora yang berpotensi untuk naik ring untuk laga mempertahankan gelar juara melawan Emal Hadribec pada bulan Oktober nanti nih, teman Pro 2. Dan Fundora saat ini menyandang status sebagai juara bertahan kelas super welter WBC nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2. Sebastian Fundora, petinju asal Amerika Serikat yang dijuluki The Towering Inferno, menyebutkan sabuk juara WBC sekaligus World Boxing Organization atau WBO setelah mengalahkan tim Suzhou pada Maret 2024 silam. Kemenangan atas Suzhou menjadi titik balik dalam karir Fundora setelah menelan kekalahan profesional pertamanya dari Brian Mendoza pada tahun 2023. Dan keberhasilan merebut gelar juara dunia menempatkan kembali ia sebagai salah satu petinju terbaik kelas super welter nih, teman Pro 2.

Ya teman Prodo, dengan mengumpulkan rekor 24 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil imbang, Fundora kini berpeluang mempertahankan gelar juara WBC untuk keempat kalinya apabila pertarungan melawan Hadribage benar-benar digelar pada tanggal 17 Oktober 2026 nanti. Namun Hadribage bukan lawan yang mudah karena petinju kelahiran Albania itu merupakan penantang peringkat teratas WBC yang memiliki rekor impresif 23 kemenangan dan hasil imbang 1 kali nih teman berdua. Ya teman Prodo, Hadribage juga akan masuk ring dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah merebut gelar WBC Silver Class Super Welter setelah mengalahkan Bakary Samake pada Mei 2026 kemarin. Dan gelar tersebut mengukuhkan posisinya sebagai penantang utama sabuk juara dunia WBC yang sekaligus membuka peluang mencatatkan kemenangan terbesar dalam karirnya jika menumbangkan Sebastian Fundora nanti nih teman Prodo. Ya teman Prodo, Bang Dul masih punya banyak info dunia olahraga untuk kita di pukul 13, 1 jam ke depan sampai nanti di jam 2 siang nanti nih teman Prodo. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Prodo Seri, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: FM RRI Produser Wui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 13:24 waktu Indonesia Timur. Nah teman Pro 2, masih diguyur hujan di kota tercinta kita, kota Acis. Waduh, kayaknya hujan tambah deras nih teman Pro 2 di Serui. Nah teman Pro 2, biar tidak mager, biar tidak ngantuk nih teman Pro 2, kita bakal menginfokan, menambah ruang informasi kita di siang ini di pukul 13:24 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Kali ini datang dari dunia pergelutan, ada dunia tinju nih teman Pro 2. Ada juara dunia WBC Caroline Ferry bakal diuji petinju tak terkalahkan yaitu Ferreira nih teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, juara dunia kelas super bulu putri versi World Boxing Council atau WBC, yaitu Caroline Ferry, akan diuji Ferreira saat mempertahankan gelar juara pertamanya pada tanggal 15 Agustus di Farm Arena Atlanta, Amerika Serikat nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Ferry meraih salah satu kemenangan terbesar dalam karirnya saat merebut gelar juara yang kosong pada Februari 2026 lalu dengan mengalahkan mantan juara dunia Delvin Persson. Petinju asal Kanada berusia 37 tahun itu memiliki pengalaman panjang di dunia tinju amatir kala mewakili negaranya pada Olimpiade nih, teman Pro 2. Dan di level profesional, Fairy terus menunjukkan konsistensi dan kini membukukan rekor 11 kemenangan dan sekali kalah saja nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kini Fairy bersiap menghadapi laga mempertahankan sabuk juara pertamanya dalam pertemuan dua juara guna membuktikan diri sebagai yang terbaik di kelas super bulu putri nih, teman Pro 2. Dan lawan Fairy yaitu Ferreira akan masuk ring dengan membawa rekor tak terkalahkan dengan 10 kemenangan termasuk 4 kemenangan KO nih, teman Pro 2. Namun sebagian besar pertarungan Ferreira berlangsung di Afrika Selatan melawan lawan-lawan yang kurang dikenal di kancah internasional. Petinju asal Afrika Selatan itu juga memegang sabuk kelas super bulu putri International Boxing Organization atau IBO. Dan akan mendapatkan kesempatan pertamanya dalam karirnya memperebutkan gelar juara dunia yaitu WBC nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dalam pertandingan nanti Fairy akan berupaya kuat memposisikan dirinya sebagai juara WBC, sementara Ferreira akan mengincar kemenangan terbesar dalam karirnya dengan merebut gelar juara dunia pertamanya. Nah, teman Pro 2, kita tunggu saja nanti di bulan Agustus ya, teman Pro 2, bakal ada pertarungan dua jawara. Ada Caroline Ferre bakal diuji petinju Afrika Selatan yang tak terkalahkan bernama Ferreira nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk menyemangatkan kita, Bang Dul bakal putarin lagu requestan teman Pro 2. Ada lagunya Vanessa D dengan judul Menjauh, bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2, requestan dari teman kita Amelia nih, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Produser Wih, teman terbaik kamu. Pukul 13.36 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani kami nih teman produser. Walau hujan membasahi kota tercinta kita, kota seru ini teman produser. Dan Bang Dul masih terus temani kami. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Wih, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2 di pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Masih teman ikam nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 5 sore. Tentunya Bang Dul bakal putarin playlist yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga teman Pro 2. Dan kali ini Bang Dul bakal putarin lagu dari Budi Doremi dengan judul 123456. Bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah

Goliat dengan judul masih di sini, masih denganmu ya teman Perdua, baru hadir di ruang dengan teman Perdua. Bang Dul masih kita kayaknya harus break dulu nih teman Perdua dari playlist Indo nih teman Perdua. Kali ini Bang Dul bakal share info terkait dengan dunia entertain di pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

Ya teman Produk, setelah beberapa bulan berjalan, proses syuting film action Elden Ring dilaporkan telah selesai dan mulai memasuki pasca produksi. Setelah menjalani pengambilan gambar selama beberapa bulan, adaptasi game fenomenal Brutal From Software tersebut kini bersiap memasuki fase pasca produksi. Film garapan 824 ini masih dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 3 Maret 2028, 2 tahun dari sekarang. Ya teman Produk, informasi mengenai rampungnya proses syuting muncul dari salah satu anggota kru produksi, yaitu Sean Scofield, yang bertugas sebagai pembuat properti film. Melalui unggahan di Instagramnya, Scofield membagikan foto hadiah penutupan produksi lengkap dengan surat ucapan terima kasih yang ditandatangani oleh sutradara Alex Garland, nih teman Produk, beserta para produser. Unggahan tersebut menjadi konfirmasi pertama dari orang dalam bahwa proses pengambilan gambar utamanya pada film ini, film Elden Ring ini, hampir sepenuhnya selesai. Nah teman Produk, dengan berakhirnya proses syuting, proyek kini memasuki tahap penggerakan efek visual yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama loh teman Produk. Jaraknya hampir 2 tahun menuju jadwal rilis menjadi penanda bahwa tim produksi masih harus menyelesaikan berbagai elemen digital. Ya, teman Produa, menyelesaikan berbagai elemen digital, mulai dari desain makhluk-makhluk ikonis, landscape megah dari The Lion's Beachway, efek sihir, hingga adegan pertempuran berskala besar yang menjadi ciri khasnya dunia Elden Ring. Film ini pertama kali diumumkan pada tanggal 20 Mei 2025 kemarin, menjadi hasil kerja sama A24 dan juga Bandai Namco. Alex Garland dipercayai untuk menulis sekaligus menyutradari film tersebut. Sutradara yang dikenal sebagai lewat film Ex Machina, Civil War, memang merupakan penggemar berat From Software nih teman-teman.

Nah teman Produ, itu dia informasi terkait dengan dunia entertain, tepatnya dunia perfilman nih teman Produ ya. Bang Dul masih balik dengan informasi dunia perfilman lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Produ Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu, teman Produa. Di pukul 14:35 waktu Indonesia Timur saat ini nih, Bang Jul masih terus temani kam dengan playlist yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga teman Produa, yang bisa menemani teman Produa di sore, siang menjelang sore ini nih teman Produa. Bang Dul bakal putarin lagunya Sizah dengan judul Nobody Gets Me nih teman Produa, untuk kam yang lagi santai. Jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita daerah Papua tentunya. Dan kali ini Bang Dul bakal buka dulu dari kantor pelayanan pajak KPP Pratama Jayapura yang mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya mencapai 2,5 triliun rupiah pada tahun 2026 ini nih teman perdua. Capaian tersebut meningkatkan perbandingan penerimaan pada tahun 2025 lalu yang sebesar 2,2 triliun rupiah. Kepala KPP Pratama Jayapura Rizal Alma Fuluhi di Jayapura hari Jumat kemarin mengatakan peningkatan penerimaan pajak tersebut mencerminkan membaiknya kepatuhan wajib pajak yang didukung oleh penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah. Nah teman produk, menurut Rizal, untuk itu hingga tanggal 31 Juli kemarin jumlah pelaporan SPT tahunan mencapai 81.812 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95,72% berasal dari wajib pajak orang pribadi, sedangkan 4,28% berasal dari wajib pajak badan nih teman produk. Dan ia juga menjelaskan karena itu pihaknya bakal terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan ia menambahkan berdasarkan kelompok wajib pajak nih teman perdua, instansi pemerintah masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi sekitar 65% dari total penerimaan sebesar 2,5 triliun rupiah. Wow. Ya teman produ, itu dia info-info terkait dengan info dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya nih teman produ. Bang Dul masih punya banyak informasi dunia Papua lainnya nih teman produ. Informasi terkait dengan Papua tercinta kita. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produ Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Masih dari kabar-kabar daerah tercinta kita, daerah Papua. Ya teman Pro 2, ada Pemprov Papua yang minta SPPG patuhi standar gizi dan keamanan pangan. Ya teman Pro 2, Pemprov Papua berharap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG mematuhi standar gizi dan keamanan pangan guna memastikan manfaat program dapat diterima secara optimal oleh masyarakat nih teman Pro 2. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan juga sumber daya manusia pemerintah Provinsi Papua, Orgenes Kambuaya di Jayapura hari Jumat kemarin mengatakan bahwa program MBG merupakan investasi strategis dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya teman Pro 2, ia mengatakan program MBG merupakan investasi strategis yang membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sehingga pelaksanaannya harus mengutamakan kualitas gizi serta keamanan pangan. Orgenes Kambuaya juga berharap agar hasil monitoring terhadap pelaksanaan MBG kali ini harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas layanan, bukan mencari kesalahan. Untuk itu, Pemprov Papua menekankan fokus pada tindak lanjut, yakni memastikan kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan di seluruh rantai layanan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Selain meminta agar adanya peningkatan koordinasi antara Satuan Tugas MBG Badan Gizi Nasional, UNICEF, dan juga Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Baperinda, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, pemerintah daerah, sekolah, dan posyandu agar setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

0: Mamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus satu koma lima FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Waduh, Bang Dul masih balik dengan informasi dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya nih teman Pro 2. Dan kali ini terlebih khusus dari daerah tercinta Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui. Waduh, kali ini nih teman Pro 2, ada mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Cendrawasih kelompok 25 yang melaksanakan pengabdian di Kampung Banawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, mengapresiasi dukungan pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menerima kehadiran mereka dengan baik selama pelaksanaan KKN ini nih teman berdua. Dan kelompok 25 membawa 9 program kerja yang sebagian besarnya selaras dengan program pembangunan pemerintah Kampung Banawa. Dan dari 9 program tersebut, salah satunya telah dilaksanakan adalah kegiatan pembersihan lingkungan kampung yang melibatkan masyarakat setempat. Ya teman Pro 2, Wakil Ketua KKN Kelompok 25 yaitu Nusweya mengatakan bahwa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan menjadi salah satu program prioritas yang telah berhasil direalisasikan bersama warga. Dan menurutnya, antusias masyarakat Kampung Banawa menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus melaksanakan program-program lainnya selama masa KKN. Dan ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Banawa yang telah menerima mahasiswa KKN dengan baik serta memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Luar biasa anak KKN ini nih teman Pro 2, adik-adik kita nih. Dan Kam, anak-anak KKN semangat terus, tetap solid nih teman Pro 2, tetap solid dalam melaksanakan kegiatan dan terus menyukseskan program-programnya nih teman Pro 2. Kam semangat terus dan jangan patah semangat, tetap solid dengan kelompok-kelompoknya. Dan teman Pro 2, Bang Dul masih balik dengan informasi dari daerah tercinta kita, daerah Papua ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Radio Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kamu di teman Produa di sore ini. Bang Dul pastinya bakal kasih semangat kamu dengan playlist yang buat kamu semangat di sore ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Radio Serui, teman terbaik kamu.

0: aja sih mobilnya baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ada kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: told you to. Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Eto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya, enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother.

Audio styles, video styles.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin diri sendiri.
1: Jadi aku
0: ya,
1: hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Oh. Single trilogi yang dia rilis barusan, mm-hmm, aja sekitar, mm-hmm, seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh, nih. Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru,
0: wow,
1: kan? Dan satu basicnya bankers, mm-hmm, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang bankers, hampir sebentar dan lagi dosen, jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Mm-hmm. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, mm-hmm, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, mm-hmm, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya, benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
1: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang terakhir.
2: Sehari-hari sih ya. Mm-hmm. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya, mm-hmm, untuk
1: udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: dipending satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Hmm. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Mm-hmm. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ, mm-hmm, waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Mm-hmm. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke.
0: Oh,
2: nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike.
1: Okay.
2: Mm. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke lagu Nike Ardila gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Mm-hmm. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: Gak
2: boleh sama orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.
0: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover, tapi lagu
0: Ke
2: lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih. Buat ini aja.
1: Baru setahunan inilah lagu original atau lagu
2: baru. Nah, iya.

0: beberapa sih banyak sih mas yang nawarin, cuman aku nggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama pas.
2: Tapi kok kejebur?
0: Iya. Karena ketemu jodohnya.
2: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
0: Enggak, jodoh lagunya.
2: Jodoh lagunya.
0: Muhasabah hati ini. Okay. Jadi
1: yang pas gitu lah ya.
0: Okay. Sesuai dengan pengalaman hidup.
1: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
0: Iya.
1: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi ini apa nih?
0: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Mm-mm. Pas denger contohnya. Mm-mm. Aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
1: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate ya?
1: Aduh.
0: Relate banget.
1: Kayaknya sih gitu sih, Mbak. Kayaknya relate sih.
0: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
1: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
1: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya?
1: Agak relate.
0: Nah, yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempos gitu Mas. Jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anak lagi. Ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sih.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang kayaknya jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Okay,
2: sih.
0: Okay,
1: yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan Mas. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang tentang benar. Cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biar pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu
1: dalam
2: apa. Gue nangis loh. Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: nggak? Pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
2: Bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya, apal. Udah apal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Satu jam. Jadi 3 jam satu shift
2: satu
1: kan
2: hari,
1: 6
2: jam. Satu hari launchingnya juga 3-3.
0: Pakai
2: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Tapi kamu
2: bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
0: Baru keluar mas. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Iya, itu takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Mm-hmm. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi, mm-hmm, dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay, kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu. Oh, ya, ya kan.
0: Punya
1: gitu
0: ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja,
2: karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh. Oh. Banyak.
1: Jadi
2: kepo.
1: Berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata. Oke.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mm-hmm, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish ya, kan?
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: ya, harus dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh, susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan? Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang kok lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single abis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Nggak mungkin nyambut satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakan yang nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu kan?
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh, Mas.
0: Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Iya. Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke. Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan. Beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, yuk kita kerja bareng, ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi. Kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke. Okay, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya. Yeah. Kolaborasinya.
1: Tunggu
0: ya,
1: tanggal mainnya.
0: Oke. Okay,
1: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya betul. Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok gitu.
0: Dangdut.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema
2: ya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya. Oke. Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari emosi dapat semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Ya
0: bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain tuh terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Itu introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: tapi
0: benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke. Karena
2: relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Amin. 3 lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musikpreneurnya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh di platform. Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube, ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik
2: amin.
0: Videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo, selamat sore nih teman Pro 2. Hai. Malam ya. Oke, teman Pro 2. Hai. Welcome back nih with ya Ocha, teman Pro 2 yang pastinya Ocha atau meniruang dengar kalian nih. Oke, kita tadi udah mendengarkan bersama musikpreneur dari Pro 2 RRI Jakarta ya, teman Pro 2. Oke, dan pastinya Kak Ocha bakal temani ruang dengar kalian di Oke, jaga malam kita kali ini, nggak tutup siaran nanti nih teman Pro 2. BTW cuaca di Serui tidak baik-baik saja nih ya. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita nih, terutama untuk teman-teman KKN, untuk adik-adik KKN yang lagi ada di kabupaten tercinta kami. Oke, tetap jaga kesehatan kalian ya. BTW nih, kalau teradaka mungkin Tom punya anak-anak muda di sini yang apa malas mandi dong, rajin mandi ya. Terima kasih. Oke, seperti biasa nih teman Pro 2, sambil temani jaga malam kalian. Oke, untuk kalian yang habis mungkin weekend sore kalian baru balik ini, atau yang malam ini malam minggu akhir weekend kalian di malam ini. Oke, yang ada rencana mau jalan dengan teman atau dengan kekasih. Oke, yang dalam perjalanan nih teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, jalannya licin karena tadi udah diguyur hujan dan cuacanya lagi kayaknya di luar dingin ya, sempat dingin. Dan juga nih teman Pro 2, pastinya Kak Ocha akan membahas tentang film atau mungkin yang lagi-lagi trending topik nih teman Pro 2, apa aja ya berita-beritanya. Itu bakal kita bahas nih ya teman Pro 2. Untuk itu kamu tetap nih stay tune with Kak Ocha. Oke teman Pro 2, BTW cuaca di luar kurang-kurang baik-baik aja nih teman Pro 2. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya teman Pro 2. Oke, kita harus apalagi nih untuk teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan beroda 2, untuk selalu siapkan mantel hujan kalian ya di dalam jok, dan selalu jalan menggunakan jaket kalian ya teman Pro 2. Oke, kalau terjebak hujan biar kamu berteduh, kalau terjebak orang pemama jangan. Oke, stay tune with RRI Pro 2, seru teman terbaik kamu.

0: vian.co.id. Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh gak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.

0: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tu, waktu Mama suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran anda jika tempat penampungan air anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yep, masih di RRI Pro 2 seru ini teman Pro 2. Hai. Oke teman Pro 2, kali ini Kak Ocha mau ngobrol seputar perfilman nih teman Pro 2. BTW nih di media sosial lagi trending ya ceritanya dengan Spider-Man Brand New Day. Ya, tahu enggak teman Pro 2 ini ada banyak infonya nih ya teman Pro 2. Tapi Kak Ocha share atau bagikan ngobrol dikit buat teman Pro 2 yang inti-intinya aja nih teman Pro 2. Oke, ini udah kayak hari berapa ya penayangan Spider-Man Brand New Day? Dan tahu enggak teman Pro 2, Kak Ocha ini udah baca infonya dari pas hari pertama rilisnya kalau enggak salah 28 atau 29. Ya. Kalau enggak salah nih ya teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ini Kak Ocha pengen sekali buat nonton. Coba digetong punya Kabupaten Kepulauan Yapen ini ada XX1 nih ya. Pasti ramai sekali ya karena kita udah menunggu Spider-Man Brand New Day ini. Dan tahu enggak teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ini resmi tayang di bioskop Indonesia ya tanggal 29. Kita tahu kalau ini dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya dan Jacob Batalon. Nah, teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ini menjadi film solonya keempat ya sebagai manusia laba-laba dan merupakan kelanjutan langsung dari film Spider-Man No Way Home yang dirilis pada tahun 2021 dan film ini mendapat rating ya 13 plus ke atas. Dan film ini ya teman Pro 2 mendapat nilai tomatometer hingga 91% dari 264 ulasan kritikus. Dan nilai ini sama ya seperti saga kedua dari serial mereka Far From Home 2019. Dan nilai tomatometer ini tertinggi untuk saga Spider-Man MCU ini masih dipegang oleh No Way Home 2021 yang mendapat nilai 93% dari 429 ulasan kritikus. Ya meski begitu teman Pro 2, tahu enggak Spider-Man Brand New Day ini enggak kalah plot twist-nya juga. Tapi ia mendapatkan nilai lebih tinggi ya teman Pro 2. Dan di popcorn meter yang berasal dari para penonton, Brand New Day mendapat nilai 98% loh berbanding dari No Way Home yang dirilis pada tahun 2021 yang katanya pegang kendali tapi yang memperoleh 97%. Tapi kali ini Spider-Man Brand New Day ini mendapatkan nilai 98% loh. Dan ada juga nih teman Pro 2, menurut para kritikus, Spider-Man Brand New Day ini memiliki nilai lebih banyak pada aspek penulisan cerita dan perasaan yang menyertainya. Ya hal ini membuat film ini ya menjadi lebih terasa dewasa dan humanis. Ya teman Pro 2, sementara itu juga sejumlah kritikus yang memberikan penilaian negatif terhadap Spider-Man Brand New Day menilai film ini melupakan faktor kesuksesan serialnya dan tipikal film Marvel pada umumnya. Ya Spider-Man Brand New Day ini mengisahkan perjalanan Parker setelah tak ada lagi yang mengingat dirinya dan identitasnya sebagai Spider-Man dengan gegara mantra Doctor Strange di akhir film No Way Home yang dirilis pada 2021. Mungkin teman Pro 2 masih pada ingat ya. Tapi kali ini Peter Parker atau yang diperankan oleh Tom Holland fokus hidup sebagai Spider-Man dan memberantas kejahatan jalanan di New York City. Namun di balik kesehariannya, ia merasa kesepian dan mengobatinya dengan memantau kehidupan MC dan Ned melalui media sosial. Waktu terus berjalan dan 4 tahun berlalu, di tengah kehidupan Peter Parker sebagai Spider-Man biasa nih teman Pro 2, ia menghadapi teror misterius sekaligus perubahan pada dirinya yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dan Spider-Man kali ini digarap Destin Daniel Cretton dan sutradara yang sebelumnya juga menggarap yaitu Shang-Chi dan The Legend of the Rings. Ya setelah 3 film sebelumnya diarahkan oleh John Watts. Dan tahu enggak teman Pro 2 naskah Spider-Man Brand New Day ini masih ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. yang tetap duduk di kursi penulis naskah sejak Spider-Man Homecoming waktu 2017 lalu. Dan beberapa pemain baru yang akan muncul di Brand New Day yaitu Sadie Sink sebagai Jean Grey, Tramelle Tilma sebagai Bill Metzger, dan Liza Cullen saya sebagai Jean Wewolf. Ya, film ini diberi label usia remaja 13 plus ke atas ya teman perdua, dan berdurasi 145 menit. Ya, Spider-Man Brand New Day udah tayang di seluruh bioskop di Indonesia ini ya. Bagi kota mereka yang udah punya bioskop aja ya teman perdua. Oke, teman berdua, siapa sih yang masih penasaran nih dengan Tom Holland, aktor yang kembali jadi Peter Parker di Spider-Man? Nah, teman berdua tahu nggak? Oke, pemeran Peter Parker dalam film ini menandai kelanjutan perjalanan sebagai pahlawan ikonik Marvel. Ya, teman berdua, ini menjadi penampilan solo keempatnya dari Tom Holland sebagai Spider-Man sekaligus membuka babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home ya teman berdua. Dan ini profil dia. Tom Holland lahir di Kingston upon Thames ya di London, Inggris pada 1 Juni 1996 dari pasangan Dominic Holland dan Nicola Frost. Sejak kecil, Tom menunjukkan ketertarikannya terhadap seni pertunjukan yang hingga akhirnya menekuni dunia tari dan aktingnya secara serius. Wow, 1 Juni 1996, berarti dia kakak ya, kau jahat deh. Dan perjalanan karir Tom Holland ini bermula ketika bakat menarinya menarik perhatian pencari bakat untuk produksi musikal Billy Elliot The Music. Dan kesempatan tersebut membawa Tom Holland ini tampil di panggung West End sebelum perlahan dia membangun karirnya sebagai aktor film. Namun teman produa, nama Tom Holland mulai dikenal luas ya setelah membintangi film The Impossible bersama Naomi Watts dan Ewan McGregor pada tahun 2012. Dan penampilannya sebagai Lucas Bennett menuai pujian kritikus ya, sekaligus membuka peluang ia mendapatkan berbagai proyek film yang bergengsi berikutnya nih teman berdua. Wow, penuh kejutan ya. Dan karir Tom Holland ini memasuki fase baru ketika bos Marvel Studio mempercayainya memerankan Peter Parker dalam Captain America yaitu Civil War pada tahun 2016 lalu nih teman berdua. Itu perdana ya karir Tom Holland mulai meningkat di Marvel Studio ini. Dan debut tersebut mendapat sambutan positif ya. Sebelumnya ia berlanjut melalui film solo Spider-Man Homecoming yang dirilis setahun kemudian ya. Selain juga ia membintangi itu ada juga trilogi Spider-Man. Ya, Tom Holland ini tampil sebagai Peter Parker dalam Avengers, yaitu Infinity War and Avengers Endgame juga ya, bersama para pahlawan Marvel lainnya juga. Dan kehadirannya nih teman berdua sangat membantu ya untuk memperkuat posisinya karakter Spider-Man sebagai bagian penting dalam Marvel Cinematic Universe yang terus berkembang. Ya, di luar semesta Marvel juga Tom Holland ini membintangi sejumlah film terkenal lainnya juga nih teman produa. Seperti apa sih Kak Huca? Oke, seperti ada filmnya yang Uncharted, Cherry, The Devil All The Time, and Onward. Ya. Dan juga beragam proyek yang memperlihatkan kemampuannya memerankan karakter dengan latar belakang serta tantangan yang berbeda-beda nih ya teman produa. Jadi di luar semestanya Marvel ya mungkin berperan dengan karakter yang berbeda. Kalau di Marvel kan lebih kayak macam pahlawan gitu ya, mungkin ini putus cinta dan lain sebagainya mungkin ya. Dan dalam Spider-Man Brand New Day ini Tom kembali ya memerankan Parker. Oke, yang menjalani kehidupannya ya seperti yang tadi Kak Uca bilang itu, dia melindungi New York dari ancaman berbahaya. Tahu nggak teman Pro 2 Tom Holland ini ya mengatakan kalau memerankan Spider-Man itu merupakan tanggung jawab besar karena karakter tersebut menjadi panutan bagi banyak anak di berbagai negara. Ia berharap sosok Peter Parker selalu atau terus menghadirkan inspirasi positif sekaligus semangat pantang menyerah bagi para penggemar lintas generasi. Oke teman Pro 2, kalian nih pasti ya, bukan ini tapi pasti kam adalah salah satu anak di berbagai negara yang menjadikan Spider-Man ini sebagai panutan. Siapa sih yang fans banget sampai dari kecil itu udah dibelikan baju Spider-Man hingga besar ini? Oke, itu bukan kam saja tapi mungkin ada lagi. Ayo teman berdua, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM。
1: Ya ya ya teman Pro 2, hai selamat malam nih yang masih terjaga di jaga malam with Kak Ocha. Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha di frekuensi kesayangan kita RRI Pro 2. Seru ya teman terbaik kamu. Aduh teman Pro 2, ngomong-ngomong soal malam minggu nih, gimana nasib barisan para pejuang weekend? Oke, ada yang udah rapi, wangi, mau ngedet. Ada pasangan jomblo. Nyimak. Atau jangan-jangan nih kelompok mayoritas kita nih kaum rebahan. Ya yang setia menemani kasur sambil scroll reel. Ngaku deh teman Pro 2. Tenang aja. Buat kalian yang malam minggunya di rumah aja ya teman Pro 2. Atau mungkin lagi jalan terpantau di alun-alun rame ya. Rame dengan kakak-kakak endorang. Oke, ada juga atau bahkan yang lagi lembang bagai kuda. Tenang nih, Kak Ocha bakal temani kalian hingga tutup siaran nanti. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Stay tune with Kak Ocha. Dan ini ya, buat kamu yang mungkin malam ini lagi jalani hubungan yang sebenarnya kamu terasa salah, tapi kamu harus memilih untuk mengalah. Kamu hati itu mengalah. Wah. Oke, ini lagu ini khusus buat kamu.

Ayo teman pro dua, subuh kucet baru kenapa ku teratanya rasa sampai orang lain su tanya rasa baru ku menyesal dari belakang. Ayo tidak ya. Oke, masih bareng Kak Ocha nih teman pro dua. Oke, ingat ya teman pro dua, malam minggu itu bukan ajang buat adu gengsi siapa yang paling ramai jalannya, atau malam minggu adalah waktu terbaik buat kita apresiasi diri sendiri setelah minggu atau seminggu penuh kerja keras kita, sekolah atau kuliah kita nih. Apapun kegiatan kalian malam ini teman pro dua, pastikan kalian happy ya menjalaninya, karena energi positif itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, kalau kam yang teman pro dua terhadap teman jalan, oke sama juga Koca juga di sini. Kalau kamu putus sandaran, maaf ketua lagi LDR ya. Untuk kalian yang lagi LDR ini, oke, my pillow, pillow kalian jauh. Ini cocok nih lagu ini buat kalian.

Ayo teman berdua, ada malam ini ya Kak Ocha ya, lagi live TikTok. Dan Kak Ocha putar lagunya Rendom karena sesuai requestan ya. Kalau teman berdua yang malam ini mendengar Kak Ocha, mungkin bisa langsung request lagunya ya di live TikToknya dengan nama akun T Ocha. Oke teman berdua, di sana ada yang udah request lagu Selesai. Maksudnya ini selesai apa dulu? Oke. Spesial ya untuk yang di seputar kafe Repot, lagu Selesai untuk dong semua yang ada situ.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

Zoo FM. Ayo teman berdua masih temani malam minggu kalian di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Produa Serui. Nah teman berdua, ngomong soal malam minggu rasanya kurang lengkap ya kalau kita ngebahas satu lagu yang liriknya tuh relate banget ya sama mood kita pada malam hari ini. Ya buat kalian yang lagi berbunga-bunga mau jalan sama si Dian nih teman berdua, ha-ham. Atau bahkan buat kalian yang di rumah aja tapi lagi berkhayal punya plot twist romantis malam minggu ini, cie. Oke, lagu ini ya teman berdua, ini dari Jazz ya, dengan judul Bersamamu. Ya mungkin lagu ini wajib banget ya masuk ke dalam daftar list playlist kamu nih teman berdua di Spotify. Bersamamu, lagunya Jazz ya teman berdua. Oke, ini kenapa sih lagu ini pas banget nih buat malam minggu ya teman berdua. Coba deh kalian dengerin bagian liriknya. Oke, yang bilang ini ya, Jazz Bersamamu, liriknya yang bilang begini ya teman berdua.

Iya, sebatas bersamamu. Duh, itu kayak deep banget ya. Oke, apalagi untuk kamu nih yang sedang bersama pasanganmu pada malam hari ini. Ya, aransemen musiknya yang chill banget ya. Itu benar-benar ngebuat suasana kamar atau perjalanan kalian malam ini jadi terasa jauh lebih hangat ya. Jadi daripada kalian galau mikirin malam minggu yang biasa aja ya, mending kita hayati alunan musiknya bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan ini dia lagu bersamamu spesial nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, teman Pro 2, check this out. Jazz bersamamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, teman Pro 2, untuk kalian yang bersama pasangan kalian atau keluarga kalian yang lagi cari tempat untuk malam minggu kalian, Kak Uca mau review ini ya, Cafe Repot. Oke, itu di Pantai Pertamina, itu relate banget nih teman Pro 2, vibes-nya yang suara ombak dan angin yang sepoi-sepoi, itu suasananya romantis banget nih teman Pro 2. Kan langsung saja kayak area Pertamina sana itu, Cafe Repot. Nah, itu banyak anak muda loh yang nongkrong di sana. Oke, kayaknya ini Kak Ocha lagu ini ya spesial untuk anak-anak Cafe Repot. Ya, oke, selamat malam. Hai, kami yang malam minggu di Cafe Repot, selamat malam untuk kamu semua. Ya, lagu ini khusus untuk kamu semua. Oke, selamat mendengarkan.

0: Papa Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: FM. Oke, teman Bro 2. Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini. Yang masih terpantau di jaga malam nih, jaga lo malam-malam. Ya di sana ada Isaura. Oke, malam Isaura. Hai. Yang udah setia dengerin Bro 2 Srui. Oke, kali ini Kak Ocha mau putarin satu lagu nih buat Isaura yang malam minggunya bersama dengan keluarga ya. Oke, ini spesial ya untuk Isaura. Oke, selamat mendengarkan Isaura. Bye.
1: Cuan, nendong, game. Nendong,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Allah.
1: Sapa pula?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: ketika kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasanah Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
2: Welcome to

Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Oke, teman berdua yang masih terjaga di sana nih, terpantau kita masih dijaga malam kita ya. Oke, teman berdua, kalau ngomongin soal kesetiaan dalam hubungan, rasanya nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan anak muda ya, kalau lagi bucin-bucinnya. Nah, buat kalian nih teman berdua yang malam minggunya lagi ditemenin sama pasangan kalian, atau bahkan buat kalian yang lagi LDR nih kayak Kak Ocha, tapi hati tetap terpaut sama satu nama. Dan tahu gak teman berdua, segmen lagu kali ini khusus ya buat kalian nih teman berdua. Ya, kita bakal dengar lagu Alunan Syahdu dari Papua Akustik lewat lagunya yang berjudul Hanya Kau di Hati. Ya, ini mungkin sutra asing sekali ya bagi gedong ini anak-anak. Seru ini ya teman pro 2. Oke, kenapa lagu ini ya juara banget nih buat malam minggu kali ini teman pro 2? Karena dari petikan gitarnya itu udah langsung ya bikin suasana kamar atau perjalanan kalian jadi terasa hangat. BTW liriknya juga hanya kau di hati. Simple sekali ya teman pro 2. Gak pakai ribet, tapi maknanya dalam banget. Ya mengingat kita kalau tengah ramainya dunia dan banyaknya pilihan hati, hati kita cuma menatap ke satu orang yang paling tulus temani kita.

buat kalian nih teman Pro 2 yang lagi rindu seseorang atau ingin menyampaikan isi hati ke pasangan malam ini, resapi setiap liriknya ya. Oke, check this out. Inilah Hanya Aku di Hati, spesial buat kalian teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Karena marah ini pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, dimanapun kalian berada, masih terjaga di jaga malam kita nih teman Pro 2. Gak terasa ya, jarum jam udah makin malam. Buat kalian yang sekarang lagi nyetir di jalan pulang habis nongkrong, atau lagi nongkrong sama teman-teman, atau yang dari tadi cuma rebahan saja sambil natap langit-langit kamar mikirin jalan hidup, tenang nih teman Pro 2, kamu gak sendirian loh. Oke, malam ini Kak Oja mau muterin satu lagu yang manis banget nih, datang dari trio rock kantoran kebanggaan kita semua, yaitu Perunggu. Ya teman berdua, kita bakal dengerin track pamungkas dari album Memorandum yang judulnya Ini Abadi.

0: Ya teman Pro 2, lagu ini tuh rasanya ya kayak pelukan hangat di akhir minggu yang melelahkan. Dan kali ini Perenggu berhasil banget ya ngeracik musik rock yang liriknya super puitis tapi tetap relate banget. Dan lagu ini ya ngingetin kita soal waktu yang terus berjalan dan momen-momen yang mungkin harus kita harus selesaikan atau usai begitu ya. Tapi memori manis yang kita buat, entah itu tawa bareng sahabat malam ini atau sekedar ketenangan yang kamu rasain di kamar sekarang, percayalah teman berdua, hal-hal baik itu akan abadi di kepala kita.
1: Terakhir kali
0: aransemennya yang pelan-pelan naik dan memuncak megah di akhir lagu ini benar-benar kasih kita sensasi merinding dan healing di waktu yang bersamaan. Jadi teman Pro 2, mari kita pelan-pelan sudahi lelah minggu kita kali ini ya. Tarik nafas panjang dan abadikan momen-momen kalian pada malam hari ini. Special nih buat teman berdua yang sedang berjuang dan bertahan. Ini dia Perunggu. Abadi.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku harus gimana? Aku gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya ya. Dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Hah? Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

Agak teman perdua dimanapun kalian berada, nggak terasa ya perjumpaan kita di malam hari ini udah sampai di penghujung acara kita. Nah, untuk teman perdua, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengan kalian. Untuk itu, kita masih bertemu lagi besok di jam yang sama dan juga di frekuensi yang sama, 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, Kak Ocha pamit undur diri. Kak Ocha ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. God bless you, bye bye.

Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لأن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia, yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bunu Adam wa yashibbu minhu thnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawazal miqdara kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, Hasbul adamiyul qaymatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ إِبْنِ آدَمْ إِلَّا تُرَبْ. Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekarang.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: ンズが。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Info Strike News Pro 2 edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 kali ini datang dari Menko yang mengatakan bahwa Indonesia telah menarik bagian bagi investor di tengah dinamika global. Ya, teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menyebut Indonesia tetap menarik bagian investor di tengah dinamika ekonomi global berkat sumber daya alam, wilayah luas, dan juga ruang pembangunan yang terbuka. Menko Jamari mengatakan kebutuhan pembangunan yang masih besar menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia memiliki peluang investasi tinggi karena banyak sektor yang masih dapat dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitasi ekonomi nasional sekaligus menekan dampak perubahan global agar tidak semakin membebani rakyat. Dan ia juga mengungkapkan bahwa laporan mengenai penanaman modal asing menunjukkan realisasi investasi asing pada semester 1 2026 mencapai 240% dari target yang telah ditetapkan. Teman Pro 2 berpindah ke informasi berikutnya. Bos BGN, Badan Gizi Nasional, akan singkirkan orang-orang yang bekerja setengah hati. Ya, Teman Pro 2, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa menyingkirkan orang-orang yang bekerja setengah hati dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal tersebut disampaikan Sudaryono dalam apel Minggu bersama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Zoom pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pagi. Sudaryono mengingatkan bahwa posisi Kepala SPPG ini bisa diisi oleh siapapun. Ia mengaku akan menyingkirkan orang-orang yang bekerja tidak sepenuh hati. Sudaryono pun meminta kepada Kepala SPPG yang tidak hadir dalam apel mingguan untuk dicatat. Ia menyiapkan surat peringatan bagi mereka yang tidak ikut apel mingguan. Berpindah ke informasi berikutnya, kematian tragis inisial CKC Kapolres Nabire AKBP Samuel mengatakan bahwa saya tidak tutup kasus ini.

Data Memperdua Polres Nabire mengungkapkan kasus pembunuhan seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP dalam sekitar 7 jam. Dalam waktu sekitar 7 jam setelah menerima laporan penemuan korban di kawasan Jalan Waroki, Kabupaten Waropen. Wakapolres Nabire Kompol Peter Kandek di Nabire hari Jumat kemarin mengatakan laporan diterima sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan tim kepolisian tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Timur untuk melakukan olah TKP. Korban ditemukan dalam posisi terungkap dengan luka bakar pada bagian kepala, rambut, dan bagian tubuh. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Menurut Peter, identifikasi sempat mengalami kendala karena kondisi wajah korban sehingga penyelidik menggunakan sidik jari hingga akhirnya korban diketahui berinisial CKC dan pihak keluarga dapat dihubungi. Ketua Prodo Peter mengatakan terduga pelaku berinisial AWS berhasil diamankan sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Timur atau sekitar 7 jam setelah laporan diterima. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik menduga korban bahwa di kawasan dekat pantai Napan sebelum diduga dibunuh dan juga jasadnya dibakar. Penyidik menjerat AWS dengan dugaan pembunuhan berencana sesuai pasal 459 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, mengajak masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Ya teman Pro 2, itu dia informasi Pro 2 Strike News edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Podcastas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Via mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam. Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: don't know. Whatever.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu. Di pukul 7 lobi 37 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2. Masih terus temani kamu semua di hari ini. Di edisi tanggal 2 Agustus 2026, tepatnya hari Minggu pagi nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk membangkitkan semangat kita di pagi ini, Bang Dul bakal share info terkait dengan olahraga nih teman Pro 2.

Ya, tempat produk pemain Indonesia All-Star Arkan Kaka menjadikan golnya ke gawang Aston Villa pada laga tur musim sang juara Liga Eropa tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUI GBK hari Sabtu di Jakarta sebagai bekal berharga baginya untuk semakin berkembang nih teman berdua. Gol Arkan Kaka terjadi pada menit 83 saat ia memanfaatkan bola rebound tendangan Reno Salampesi yang gagal diselamatkan dengan baik oleh kiper Aston Villa. Dan gol itu menjadi hiburan untuk Indonesia All Star yang mengakhiri laga dengan kekalahan 1-3. Arkan Kaka masuk di babak kedua pada pertandingan ini nih teman berdua untuk menghadapi Tyrone Mix yang sama-sama masuk sebagai pemain pengganti. Striker berusia 18 tahun itu pun kemudian mengungkapkan perasaan berduel dengan Wings yang merupakan bek tengah berpengalaman dengan tinggi badan setinggi 196 meter. Pada pertandingan ini Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery menurunkan sejumlah pemain terbaiknya seperti Victor Lindelof, ada Pau Torres di lini belakang, Emiliano Buendia, John McGinn dan Ross Barkley di lini tengah hingga Alejandro Garnacho di lini depan. Ya, teman produk komposisi ini membuat pemain Aston Villa sangat cair menghadapi Indonesia All Star dan mampu unggul cepat pada menit ketiga melalui gol Emiliano Buendia dan juga kemudian Ross Barkley pada akhir babak pertama. Mereka lalu menambah gol pada menit ke-57 lewat sontekan jarak dekat Brian Madjo. Sebelum kemudian Indonesia All Star memperkecil kedudukan melalui Kaka pada menit ke-83. Nah teman perdu, itu dia informasi olahraga kita di edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Bang Dul masih balik dengan informasi olahraga lainnya. Jadi kamjang kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Klub Liga Pro Arab Saudi ada Al Nassr mengalami krisis finansial serius yang memicu pembekuan transfer pemain baru menjelang menggulirnya musim baru nih teman Pro 2. Masalahnya administrasi dan akumulasi utang yang membengkak memaksa klub menghentikan langkah mereka di bursa transfer musim panas ini. Laporan media lokal Arya Dia mencatatkan total kewajiban dan utang Al Nassr kini melebihi angka 800 juta rial atau sekitar 213 juta hingga 280 juta dolar Amerika Serikat. Pemilik klub Public Investment Fund menetapkan aturan bahwa Al Nassr hanya diizinkan membeli pemain baru jika mampu mendanainya dan mendapatkan komersial dan dari sponsor sendiri. Al Nassr, kondisi keuangan ini memperparah oleh pengeluaran gaji pemain bintang yang sangat tinggi selama beberapa musim terakhir. Pengeluaran gaji Cristiano Ronaldo yang mencapai 625 juta dolar Amerika Serikat selama 3,5 tahun belum sebanding dengan raihan prestasi klub yang hanya memenangkan satu gelar liga saja. Akibatnya, krisis tersebut Al Nassr menjadi salah satu dari 3 klub Liga Ros yang belum mendatangkan pemain baru musim panas ini. Bersanding dengan Al Hams dan juga Al Riyadh, pembekuan ini memicu penundaan kesepakatan transfer seperti perekrutan gelandang Real Mallorca yaitu Samu Costa. Meski sang pemain telah menyetujui kesepakatan secara pribadi. Dan di tengah kekosongan kepemimpinan usai berakhirnya masa jabatan Presiden Abdullah Al-Majid, pelatih Anyar Ange Postecoglou kini mulai memfokuskan strategi pada potensi internal klub nih teman berdua. Dan Al Nassr mempertimbangkan untuk mempromosikan talenta muda asal Irak yaitu Haidar Abdul Karim guna mengisi lini tengah setelah ditinggalkannya Brozovic demi menghemat anggaran klub.

Good Time dari Old City dengan featuring Charlie Rhea Jepsy. Nah teman Prodo, baru saja kita dengarkan nih teman Prodo. Bang Dul masih terus temani kamu di hari ini, di pagi ini, di pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.